Akashvani Imphal, Hauzitabi da si Sidi Hidak, Nasigi lakwa chariba hiramna, ising pukchatna kudum chanba amasung masifana naba kari kari taugani. Lakwa chariba si, mana amasing nalayang bahay na mintonba irabot ning tauzagi laidak tagini.

Lapoy aman ba kaubruyay amasung nunggare punamak asi chap manana amato oina yanaraga makup laugani aduga makup adu sanggompawa amaga natragana sanggompawa makai dahap laga ising hena chatpa asi pahan bangami loinana parel hai hai asigi mahai makup asiga khohiga loinana charabadi ising pujadasi phabangami

Matang damuk lau birasi, mongfam film masih degi, Nowboy, Subhasini, Dolly ari bangya pun bakon jelda, Romita mai tayna, ngapikani Romita lay mana seringba, madi lay jitena serang baisai.

Matang damu tabir asi. Sesak biasa ki naik tom konjel da. Iral amat tang dihari muhanya sehuba. Loitong bam Brajamohan Singh na seringba matam isai.

0: चुक्का नहीं फोनों ने। हेलो
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मिस।
0: गुड आफ्टरनून।
1: आई सार्चिंग लेने
0: सार्चिंग लेने
1: पाउनु आई मन कर देना। आई मिस्टर तनिंग देना तब जरक पनी गरांग मंग कम दोगे आई उरम द्रो आई सुम अप्पा मम्मा खंग कांदा मिस्टर पाव हायर की ना तो बने कोई न तुम्हें ले खरे देना शोय देना कहीं नॉन खला मनी सांग लबु मतम से आई या वान खांग कर जानी है असिंग बा किंग सांग सार गे
0: आई कोई से द तो भी रखो शोय देना वो यंगने
1: सिबु मिस तंपागी
0: माने माने इसे दो बारुम द संखी बा यातंग ले
1: Sorry, sorry, sorry. Hoi, hoi. I couldn't talk that again. I'm very sorry. Ado, Sarsing Lena, Toramed, and Su Habib, CIA.
0: Hoi, hoi.
1: Tamzerke Kododi.
0: Sarsing Len. Amok the Pau is in a pan kidri. I want the high doctor of worry, and my soy than a lady, sir. Maggie Hoseki Mundo. Siam coy than a butter in ya. Mang the ma uram dragain is Takayasi one a conquer zanika. It's some zamba maruma pangi mong demand it. Pai, Zikanan with the Kanganidan.
2: Baby! Kanano po lucky to bo.
0: Tagan carponi? Quis is it? Namana bin and a tradicanana when yegi.
2: Ado, Kanano ba.
0: Mumming di hung outre. Si si, samdom ta kanghan kiseba. Nihang lera ga tauro hai kerbani. Kay gino. Mi amagi pao ma hai gito bani hai bro kay no. Kari, sar sing lengi pao ni hai bro kay no.
2: Ha, sar sing lengi pao ni ba?
0: Kay daure siya.
2: Kasi tau di?
0: Kanano sar sing len hai sibo. Nung ai ba pao ni budi hai rakpani.
2: Oh. Kali nungai bapa ulir aja.
0: Ho, hai dah agak kangen ye. Isi itu kanan obat sarsing ni hai risibo.
2: Kanam tu nanti dah.
0: Hei ma, magi pawang ni hai rakut isi ni papa kali tu nak ikhya.
2: Aku sekolah dah, wajah awi minyak ramba ya, papa wajah mana?
0: Oh, cuma wajah awi minyak ramba dah, orang moy dah, ya dia ba. Isi nang engon tadi minyak ganu ko?
2: Masih ngangsiu.
0: Aduga sima su laibani thamoi da om do na thamba wa se mingon da li thok jaho ayeng tung da maduna ne yang ba yam hen gani aduki sima thak da ise nangi na naung ne ba kanam ta da hai ga da ba li ga da ba su laite se ba nya le re di milak na ra ne ba
2: as
0: ado sar simen hai jibu kanan o ba
2: thibi nang kanam ta da di li thok kan ko
0: li roi
2: mase isili nau khaki wari we hen
0: li roi ba ai wa sai sini
2: Sar singlin saya, tha teruk muka, aku sekolah dah wajah orang bani.
0: Oh,
2: aduh bu, ibani sehi kaya kangen rak pada untuk tauki. Kuire, ipau mata taki dabo. Daily set kene dia orang bani.
0: Kaya kya,
2: wajah mahai bersih. Karinu hai bado, ayi mangon dagi kanghoi. Mahak ti asyeng bawa wajah hai dune. Mie mau inasu ya ampai, sami, hot napa yang kali.
0: Adik kita orang apa?
2: Yang tu ina ibani warisaki. Aduna, magi apamba, aningba, ay pasana kangi. Magi wakan lon, ayna loi nama tau tamningi. Tamna bersuhunai. Private school ki wajase, madi yang panze. Adupu, ay koi swagi school sing si dasar nari bawa mawung matau. School jalai riba sing, mayam si budi, mana supien pien kide.
0: Oh,
2: nung mana? Mana sekolah dah, canggah pakui tu ngaji dah, cuma ini hai. Sar Sing Len, oplay bi bro.
1: Miss kiti kelas lagi dah ini.
2: Lai, ado ngasi di principal na aiki subject si angang sing dah cik tau ninga mana, mah canggih hai lepa.
1: Ii, ado dia ampe kino.
2: Pah, budi ampe ibu sa. Tak peluar, bising si angang loi, nama kangu hai budi apa nanti do? Aduh, nama agi kada kau sila ga mistam pagi si tak peluar loi ramai. Aduh, bu angang ayam mana kang di ni kaya na? Sumai naga hai rak pasi di topang kang baca nanti dah sah.
1: class amagi angang loinama khangan ba haibadudi yamna lubu thabak ni miss maramdi angang singi mentality loinama na banati haijari ba adu bu yamdrabada 60-70% khangan basidi ozama gi topham thokpane na edi khalli hoi moine yumda supa amuk padragadi Manduzu Hairu Budia deco.
2: Munakalura di private school gi was a city where he was anate the sir.
1: Miss Oza Wigi Hira di private school gi was a sini wigadoti. A city yam na competitive way hijariba. Padabiadi, Tidabiadi, Honadabiadi. Yam not challenging webersin pumnisi.
2: Hoi adubudi private school sings a lak badagini. I quiggy satra sings in a yam competitive or never keep a say.
1: Money, money, money. Adada misu taunare edana yum kudingi school pangon do ontonarpa
2: chumi sa
1: si gumba kaya sina private school sing si bu mong mo do uhan bai wani miss
2: chumi chumi
1: yemune sakraba kalen sida tu pakhal sida angang sing si humang ji ji chogi family chang ti yemune ka mari manga pakhan khando aba phan khara san khalaba school le to ore tongani si laibak padna gifted child amani ga yawraga position hek yawraba apa boleh sekolah tu mui kah?
2: Sumisa.
1: Angang tangkai mem fail way hobi tu di, kanam tak kahin tu hanya dia bo. Satu masingga paysa aga puri naba pau amat tak hanya dermalin.
2: Sekolah si di, sarjing lian oin a lingkat laga pada uni ni.
1: Ahi nama lingkat rasu, oza oer aga mayam da bahat tahan bangam labdi sab mana dero.
2: Hoi, aduh budi, ada ishan hek lingkat seraga di. Sana pamjari besing dulu loh, ini tak jauh bangga mida, hadir wanita. Matang thada sarsi numit teruk ni suci lau ni ni tay ni, kari lagi.
1: Ha, ini Delhi seluge. Parikha masam tu tharuge ni tau bunida.
2: Oh, pas tau rodi sekolah dah mu halak payu walai tine.
1: Pas tau rodi, soidan halak ni. Taruk terga di pak halaroh.
2: Kau ini hari siapa?
1: Kalau terjadi, atau yang rey be exam thani interview yau ni, kamai tholok ni. Kalau agadi atau yang roro itu na, mayangku unanu be tholok patawa.
0: Oh, magi tongan be phazaba idea akhir lay be mi budi mal. Ado adum halak hidre isya,
2: halai. Kalau dia halakan ini hari mana? Aduh, tabok tu jang kerabra hari di jang di.
0: Hai ma.
2: As, aisyah hai bangam deda. Masu kanam tada kem tak hai di. Aduh mau jauh ini nih. Aduh dani, aiga maga matam keras sang nalu ina bapang hobi sih. School gitu jastai kasih di mana pas, na siamdo ame.
0: Hai ma, kemai siamdo ame nois ya.
2: Aduh bro, nung ma tu jastai maya da principal na aku yang nisi kau sille.
3: Andaki, tesis desi. Insar siyena sarga misk ohenjening ba. Adugi kari kari tahun sige, tahun loi sige hai budu mukta kana usne tau bani.
1: Sir, waru vidya dreko. Tesis desi ai di yogzar roida. Aduna insar si oza amada ohen biro.
2: Sir, insar do adu mui biyo. Aduga yawbida ba suya roiko. Angang sih meyam nungai roy.
1: Kali gumba miss na asing bet research degi wahan thok lay bet thorum tamak pangthon bengam bini hari gede yau jage. Nata dina mina tau nye dina panglang lang ba maring marang bet research de du di ayau jero itu miss.
3: Angang sih bua sumulam itu pubi hari bese. Ozagi mat thau ni.
1: Sir.
3: Aisyu research de si niom sumna thun si hari bagi ni ayna huduk ceri bese.
1: Hoi. Sarhoi meyam nabu ya bini hari gede ay sin jage. Aduh natraga di sar aidi yauzuroi ko.
3: Apa betul sih hai betul bu kanan kerjai yaroi degi.
1: Sir.
3: Pesa sukai belo re pisah lagi na. School muni terna hairik le.
1: Oh.
3: Sarga miskada sinar lagi. 2,30,000 tarah hairik lagu ni. Epsilon iba saat kerjai kai ramal.
1: As. Sir. Masih aidi yauzuroi dah. Maya amna pambudu adum sinbi bena padu malai.
3: Sir, seminggu miss tempaga, insar, orang bni hosi, nak kue ni na, padu umong sin biro, kan amta ayat pa, amta pelu.
1: Madunu bu sargi decision orang bdi, aini toga dapat sing do hai jake.
3: Hai biu.
1: Saat ramada lupa om om dang kai benda, lupa lising taruk kerehe natai. Madunat tisas dia siluhar gede sir, aisin jake. Masida Lupa lak ani hen badugi thoidopa mapham leite na khalisa.
3: Lupa le sing taruk tu na bu kaidok duri bersar sing le phagi taro idar ne.
1: Oza singi sut kado bi leidu no sir. Respecti to bidana prajena yabrane sir. Oza singi di lupa kun kun piba kolom amamam leiba nanti sing amasung ti sing pulaga kolom hundranga na kone. Madada sangin sang the lupali sing maga sanga kaktani. Michael lupali sing amamuk kaido kraga. Lemhauri baduna mayam mithaye mamam saminabada paisa kharadum lemgani oza sing sina magi magi lejaba poktak angang sing da bibiraga yam nanung sinana samna thorum ji pangtu pudu sar idiyam pamji
2: sar madu makti hek angang singna yarakataba mandiko makhoisu tongan tongan ba cultural program mayam ma utkani hedana sim sanari ba mayam si hek
1: I kainun hari sibu. Cultural program gi mingda hai jendana romantic oibe isai tharaga jagoi sanarkani angang singi moral sokpaya ba program sing takat tan hapsel khadini miss.
3: Madu su khradi tahunda ba yadene oza.
1: Sir.
3: Angang singi tongan tongan ba talent sing uthok sanwa gi tanja amani ne.
1: E adugi di sir literary mit aduk chaunu tokri du di. Sorry sir. Ai bu sinjau hairaga di sir.
3: Phare. Ai yare sir single. Tobiro. School si hauruk padagi ngasi phoba khwaidi gi samba magun di leba tisas de haibdo handak kisina wegeda ba male
1: sir
3: ai monitor kauks laga lupa ahum ahum kahoraga aremba marifu taratre to handokro hain haikrage
1: thank you sir
0: adu disia Man hai badum hai na tum sin kre.
2: Impar manung da ai khoi ki teachers de do. Hai na ki jani. Guardian sing na su yam thagat na ki.
0: Oh.
2: Mathang da di school la tai su ai khoi ki adum hai na loi na taur ni ga na hai na ki boni.
0: Hoi. Mi oi na budi mayang ga kharam mana dre hai base. Isi gi wari si dei khange. Ado atai na bani gi wari sing do tarage.
2: Hi bani gi wari di School do dagi hauke bani na school ki wari ga ito to sanai da
0: hoi ne ito tu to na raba su parsen noi basing do khando o gali ro o
2: ibani nuti ki tongan tongan bhiram sing da discussion ta hoi marai su he he ye ne
0: o o
2: yet na ba khan na ba yam nungai aduga mana ibu nu si hai bagi ingit khara ai phangki hai na kalle
0: adai ka thora ba
2: ta sing na khangge hai dine he hot na ru ra ga na mana amade hek to on thoki Nan talk never hecked on a key. I get oppressed, Madunda, Numa, Marcia, a coyum that an abhang balaki.

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Good afternoon, ladies. Taram nukcheri kanawi birabano.
1: Sir, ay lamdeng awang lekay digi chandani ni sir.
0: Lamdeng awang lekay digi chandani busu taram nukcheri kari kam film isi tabi gini ay birabana.
1: Sir, ay nangasi chandani ni si sadu yat sir yadna japalanda ikan di kapusparani nasa ulang sa gilipa lagum. Aduna. Som jo koi ki lebak lei gumna kangkan ba degi awab kya thengna basu mai pak na mayok na bangam ba mai tei nupi amani hani lokja batar. Kaisa.
0: Ojik sibu to pedi lamdam dongi mapau kari kari ngasi je film isi khan boi rogo su nga hak ten tak naga tambining ba paudom kai lege. Sar
1: akoi chungi su adum kanyo tawi.
0: Lau sing
1: kara angan bagi di hana hong na bagi auke ko sa. Aduga manung da uba kara ising pang da ba. Kara makai di kara wanari. Aduga ising kong kara na tai da ba jaga gi kara hong na kare haja batare sa.
0: Adu yam nungai jay. Hujik se dum ising kara hena pangba jaga lau da su dum kara nakpa jaga ising ga. Nak na ba jaga di dumu hau ba du kara manung hachangjan gi ba ising watpa jaga na kara hek. Tindana, tahu bahaya betul ni. Japan landa infal hari bapak masih degi pusparan degi. Nai tum konjel da, jadum semacaran na sering bermadi ibum ta, madi semacaran na serang bui seini. Isai meksu yang pasabi seini, adu di isai kudul tak jarak lagi pun entami nerasia. Kal
1: mati yang tak jarang dia.
0: Aij hai hok dobi nuai tu, bapak rokat dale. Hai biro, hujan biro, hujan biro.
1: Hoi kal. Olang thagi lai pak lai gum wana khali nu thi lai sa olang thani na wana khali nu thi lai sa un ta nari khamoi nu na mai ni nu thi na olang thagi lai pak lai gum
0: Yang pada zaman itu, ngang tuk pirak lagi, sehingga tuh tujuh rak lagi, nungai netamin erasi.
1: Kaget terikat.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, Ledista. Tanam nuk ceri kenal biru bino.
1: Ada yang tonton lagi, tawar tonton tu nisa.
0: Tapa tokcung bucu tanam nuk ceri kerikam film isi tasi bangsi dia.
1: Tapi kunci ni kerana ni mana tawa, tu nene.
0: Tapi biru bino.
1: Pasukan tu thaga lagi, mana semua tu. Ayat ayat nam dahi ni.
0: Kaya film apa sih kita?
1: Ayat pelai jam dahi.
0: Ayat pelai film dahi kuah.
1: Nang
0: di ayek pelai ni hari tu doy nataye. Nang di ayek pelai ni, hai na pancasini nesakpa PK lay tunjam ki mayek ta okay na makcam na serang bisai sini ko.
1: Bosah.
0: Song isai je thab lor aga isai emasu kalakpa nang nana ba isai kudo lay ta tuk senjara lagi ni tu dia.
1: Yari sah. Tami nesakpa.
0: Pun netami nesi.
1: Ada sah.
0: Tak kecil.

0: Nenek, sigi cera kot kompleksia. Si dah di pasal nak ubah pangai.
1: Matak ni nak.
0: Sigi susu nenek. Aidi amuk tak faham cangdri. Masih dah kai kai yang bayar balai gini nenek.
1: Wayan sang ni dana. Wayan sang dapu kari kari yang bayar ni. Ha, magistrat, ukil, lagi court ke staff, lagi kena cina ba. Yet naba nakalani gimyo sing adaki criminal sing court matamda udongai dena
0: oh nene asom da furam sulaiya
1: furasya maduti wail sangamari lengi deda nare singi mapai pungo bhadra ki samlen da chab puran historical monument hai bedne
0: oh
1: now ba
0: nene
1: nanung sai Cera court kompleks sih manung dah yang bayar bagai gay lagi na hangi dah ni. Nenek ngasih ti wari lebih ke?
0: Ya ini, waya sanggih wari ro nenek.
1: Lebih ke tau nenek. Lebak kunai emal ling lebati, furan cinti kena cai napa, mihat mipun, ada ke lam tu ki watok lan tok hai bersih. Amat anatraga amat adum matoi ko. Aduna judiciary kita mak loisang lingwa hai bese yam na darkar oi manipur da su adungai ning thopa linge matamda wael thoda gi da mak wael san linga iko
0: hojigi kor asigumba oira di just di ning thona happy da ukil ka su layam bazat la ni ne aduga wael sang na kadai kadai da saram ja no darbar hol hai bedu da adum wael sa saram bazat lo ni ne
1: Adunia ini hai kita urus sih. Tu, ura bra, yang mawong hai rap mana bah sang ani lagi sih. Matolong mana tapa. Amaya itu na matolong ba awang ba building amal lagi sih. Ura, yang o. Amaya itu.
0: Urin ni. Si dia, ari bayu malih bo.
1: Kerali ni. Masih ki mamang thambas si ta, mamang ni ta cairap kau ba wael sengle ram. Aduga maning thangbasina pacha natraga panchay haina khangna ba wail chang oiram ingwa chairap haibasidana ningthau mantri phamnai ba singna leiba aru ba wathok lan thoki aseng ba aroi ba wail chathapham aduga panchay hairi basidana na wail makok se leimana oiraga leima haibati ningthau ki leima tuni ko leimana oiraga Masida wayel isina nupi singi ta waiba watok lan toki wayel zatharame. Ning thau paling ai ta dine bungo akhoi manipur ki ti wayel sang chaira panchay hai sina loire masiki mathak ta laitre.
0: Nene makha da di lai ribo.
1: Lai hai batai. Khudamoina khairam ban kai thel manung da thokpa kai thel phambi singi khana zaina bagi wayel na bagi damak phaida pung hai tane lairame. Ko maduda Paida, hai ba, pamnai ba, mana wayeli. Mana

Thorum tabi riba singgi demak pungfa masida pudun lakciri tongan tongan ba sesak pesingdigi Manipuri film segi kudol kudol gahan bada taminasi amukta ani film masidegi sorry senjam gi naitom konjal da Robi maitaina sayang ba madi sorry senjam masamak na sayang bi shaini ningsing bayai amukta ani film masi englishing ani taramari da putoki ba Romi maitegi direction makad putoki ba Mayam na pamli yang nakiba film singgi lakta mani isay kudol tawjari taminasi.

0: untuk selesai.
1: Maka mu personal life tu sengsara kan ta. Sungi career si ga kui personal life ki ni si minister ko matam tadi kama ini lep.
0: Personal life ko film ni career minister obje dum ayah dum ngam nawa dum tawe. Aidi yang kan naga nuzun atau ni na adun film ni lambis na ayi focus tawaga hingjar puni na adun film dah yang mau focus tawe. Adok esok minister obje awam aku esok tengah arti.
1: Maka mu cipta jarak kan ta kui ki melibu Manipur ki cinema si na. Manipur kah tu kita kena tongan tu lam jingle ni pa kui ki cinema hai industri si na. Kunaya mungkin aku mau purak nak kena membantu jadi kerja membantu orang aku bagi tampil.
0: Kunaya mungkin aku mau purak pada aku ini, mayam dah Mrs P be apa film oleh begumba. Adagi mayam gigi, hoi Mrs P be, mami menasing be, ada aku ini Manipur gigi, lady be, aku ini Chennai, si gumba mayam dah fokus teraga, mayam be Thai nagi, han puari gigi dah leram be, mayam mama han sini teram be, mood kita nawa hai tare. Adagi atau be sini teram be, si gumba mayam jadi best be film, ada mayam dah sabtang nabe aku ini Manipur gigi oina, si gumba film nihena, ayun putu aningena semaina. Tamjagi, aina zui, sana zui pamzai.
1: Kamu cipta jarakan. How sih kim lady pun Manipur gigi, tongan-tongan, by industry sing, berarti film, amusung, music industry, ani esih dah lady pun artist sing esih, kau punsi mainya esih, cendana gigi mienga, kamaian ubi, artist sing gigi punsi mainya.
0: Artist sing gigi punsi mainya esih, kau itu ilai bukti ba, mam, oi doine kau esih. Aidi, irang tauri yaure, mamang dah sedum hai, grandma tauri yaure, adum yau de yaure.
1: Hoi hoi.
0: Adun nungai yaure, ware yaure, aduna, marai bu kau tiba jadi artist, oi leh mien, soai hai jani.
1: Lady pun artist sing esih kau na. Tongan, lengan, nak kerja kerana betul, baik kalau gadi artis ini pusing mahinya si, cokot pa, duga mah mian sihe, naik kai kon nabi apa, pusing mahinya muka elok pa ya gadi. Amat sumber di film industri si, betul kerana cokot elok pa ya gadi. Gamengi mai kedi lagi, lengan si mai kedi lagi, thambil.
0: Tahu deh, hebat budina te tahu ini mama mama gamen susu dum tahu ini kerana mijeng dum sambil adu dagi hen ba hen na mijeng ahi di artis ini na wajari ba tahu jari ba na jari ba mama saya kita angkut aku ini thagi dolo pang budina te dana adu dana aku ini film nama hari apa matam deh saya hari apa matam deh semain pang jari ba kerana si si na dana aku ini yang hen ba kan odi aku artis aku ini kem terlebih te adu dana si dagi hen ba kay dobi ay hebat do hai di lady ba lengak si na aku ini artis ini zigi awab ayang biraga kay kay paykat piay. Kerja itu biaya hebat dah. Sim tang kangen ninge, sim tang thamzan ninge. Dehana deh tau deh hebat budi nanti adum taui. Tau raga so hen bahai tarik. Kaya gino deh koi hen koi gika no pang dabani na. Wazai hai tarik. Tolop cab di lan la azu adum tolop pangi. Adu lan la drama adum dadi. Koi artising dia koi pang deh hai tarik. Jom kumma gana pangi, kumda gana pang deh.
1: Aku ye, so mama. So tinggal orang dah mikir bersedia, aku ye director, macam script writer, macam actor, aku masih ke lain-lain pun mari se, sejana ki wakilon dadi, kaya am yamna faham mari wajib dage, macam masih ke matan dadi kaman lepe.
0: Hoi, aku se mari yamna lain apa matau tak, kaya gino di, aidi script writers na engon da script cepira ani, adu duga. Writers na hiring is ekar ino na hire ay pasan na pa ba mama thok tay. Oi shooting ko ma chatpa zay sumayna script pithok pa zuyaw pithok tapos zuyaw prompt tawo raga tawo bayaw adagi isha na han adagi already arrange tawo raga practice tawo chatpa zuyaw makal makal adu mayam dalo ina ma adjust tawo re. Adu duna writer duna pinning iba messages mana hiring iba kar ino na khalaga ay na pa ra matung de acting jadu masama tandat koi ay ngon na thok le ay hay tar. Thok ga kudag tawo hay ba duga yum dagi sakat laga mood sakar lak pada juga kadang ni kena berpengen. Ada tu na, oi cai dusu, oi cai nampi bermatam dusu. Thani, ahung gipa mangga. Script pablo, loi tu hancan. Mari mangarak taruk lepai ba. Para matum da isai thanda realize tau jarak ba itar. Si gak tingjai nak main hapzan bea, kemain tau bea. Ada tu na, director tu na, semain tau orang si gak tinggi, si gak mapato tau orang hai pada. Aidi aina hanjan-jan soi lai raga di moju nungai roi. Lai ba mayam me kirti member mayam dusu nungai roi. Aduduna soi dana ba akwe hungi kanu ase. Pasana marize pasana tham ba. Tham ju tham me adum. Loi nama tanara tanara loi na tau minare hai tae.
1: Ya maa jima kaa mungja tajara kandai. Hojiki lai riba sanjunagi. Miku basi dagi. Tumdala kadir ba chahi tara asi da. Sanjunagi punchi si kamayinu ubi. Amasung hau krabo chahi manga ki punchi eduga. Kampiato kumutam nanti kamayinu ubi aani es.
0: Si yam tina ketna re haidi. ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯤꯜꯝꯒ ꯀꯨꯝꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩꯒ ꯁꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯐꯪꯉꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯅꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄꯁꯦ ꯐꯪꯉꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯅꯒ ꯋꯥꯈꯟꯗꯒ ꯈꯟꯖꯥꯅꯒ ꯏꯁꯩ ꯇꯝꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯅꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯒ ꯀꯥꯔꯒ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯏꯁꯦ ꯐꯪꯉꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯅꯦ, ꯃꯤ ꯐꯤꯜꯝꯒ ꯀꯨꯝꯅꯔꯤꯁꯦ ꯐꯪꯉꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯅꯦ ꯒꯥꯏꯅ ꯋꯥꯈꯟꯗꯒ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯈꯟꯖꯔ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯦ, ꯍꯣꯏ ꯇꯝꯃꯨ ꯈꯣꯠꯂꯣ ꯇꯧꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩ ꯃꯁꯥꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯔꯠ ꯋꯥꯛ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯀꯟꯖꯩ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯪꯉꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯥꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯏꯅꯤ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯐꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ, ꯈꯔꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯃꯛꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯐꯪꯖꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯔꯕꯣꯛ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ 10 ꯑꯣꯏꯒꯦꯔ ꯑꯩꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕꯣꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕꯣꯛꯇꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯆꯒꯦ, ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯆꯠꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯖꯩ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯖꯦꯠ, ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯃꯤꯂꯤꯅꯤꯌꯦꯜ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ, ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝ, ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯈꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯒꯦ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ.
0: ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯐꯠꯇꯕ ꯏꯁꯨ, ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯇꯣꯔꯆꯔ, ꯃꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯏ ꯎꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯒꯅꯨ, ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ, ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯃꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯕꯦꯗ ꯀꯃꯦꯟꯠ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄꯕꯨꯛꯇ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨꯛꯇ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯒꯅꯨ, ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯎ, ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯄꯣꯁ ꯅꯨꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯥꯗ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯋꯥꯈꯟꯗꯣ ꯈꯜꯂꯒ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯅꯪ ꯇꯧꯖꯒꯦ.
2: ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗ ꯂꯧꯖꯒꯦ. ꯑꯔꯕꯤꯟ ꯁꯨꯕꯝꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯁꯪꯒꯤꯇꯥ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯅꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ, ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯖꯒꯦ.